0: Yeza rukiriru kubua iji ni Meru FM angwataniro ya Meru. Ninge etuwa muenda saba mbaka yaani.
1: Hei ni nkatho na ukumyo kiri muadhani murungu. Nuntubwa kinyaku wana katika tea kiri ndike onde. Kira kina gumeru ampeka nyambara gie. Agaogu na baka ndikiria. Nga inu munene ndiyo kagirio ntububuta ntubwa kawaida. Iboyaga murungu nuntubwa mbaka nyaka.
2: Ni buboya na ni editor yako ni tolidara na ni mukurura wa njuri na ningi ya kabubu tani editor ili nene for mandisi mukurura antubendete ontububu nene na mukurura antubaike kweba niri rira batinwe rira ati ubari ya baiku ontu
0: na ndero atiri njona reverendi yanko na ambiri takena nkulidika na rume kandu uledua reverendi yanko haka ambira ugeta ugatunga ku ndaga shene ile au ndaga shene ga tunga kuri gishuma kiadidetia jali
1: kwe mochoro akwa awe aringete gishuma kuna nka
0: bas ndero gishuma kiu kinyaza ugono gukemenya thai
1: inki je mono
0: gete kinya reflector bwana ndero muntu atekiona mani gishuma atari mono mono mono ndaga shene ga tunga
1: agunoma what happened thananto ndaga chayaone uringa thananto kiru kathongera thokonya ga tunga agu muroni kule mudakonge mchoro wako awatri accident yo na ikudhiri ya meri yaga nauna yichumeku yetare kebisho na hende yekirwa kireflekta agu mbere na reflekta era ntiko na kinyata kaeri na goromono toko ona mtu mwetu wakaeru tanija kachiria kireflekta akadhi yaka kiringira akaro meri yara
0: tu chevronzishi yaka yorasi ya kuhita washa kwa kore
1: ya tethia nuntu as it is ukaya otu especially jari yago kura otaku wana barabara boyaga mkari ngene kudungiro Meringu geya nyamu geya anto ba mera ndi Kenya ikera ikera nonto Kenya Rural Roads Authority iba bateri kudora ba je ba rekebisha chuma era lakini yo kera utiye yo irieto
0: lakini MP tu kano dalali nchangi ya kera
1: lakini kato ina MP darak oh tuenoe
0: tuenoe no tu no bueno lakini wete kia kogeta buti no lakini kwa kati kati effective
1: nare ona nare wedi nare ori etoa mene nta kuenda ku kogeta bunge ku ori kuri atake kwa ndeke tonga se tinia standard ndori ya MP dieto
0: ari kaingo vai tu dito ari
1: kusema kweli
0: tonga kageta gintu
1: kusema kweli ndaga chenu ya kiroa
0: Kamera kau ina tali mono mono.
1: Karungnya nak nak komen. Karungnya aku kira. Karena oh reverend aku.
0: Reverend di tonggangku.
1: Reverend reverend no one di tengah tongga nak aku kira wanita tu. Wow aku tu ke tongga ada konya kat tongga na. Thank you untuk bokor is that issue. Guru kagir aku bayar dewi nanti ya raisi atari nu.
0: Iki cuma tali mono mono.
1: Iki cuma tali. Kira aku ingkiji.
0: Wajah ini tu apresiasi untuk bayi siuru. Siuru untuk bayi mana bayam beri batu di kira na baga kini dua lida tu hari ni atau karaja kat tu tiona kai siuru.
1: Ari isiuru, isiuru by the way, isiuru one of our catchment.
0: Kwa ndoto isiuru. Kuteli pota wa isiuru.
1: Specifically wa isiuru,
0: yes, wa isiuru. Wabole, no ita mwanga isiuru.
1: Wabole, no diano.
0: Bambole, what if tukia tuna mwandiki wa ndoto wa isiuru?
1: Abu ndoto wabobu wadumporo, ndoto yuti ndoto jako aliaka meme ni bwana. Ndoto jako lingera makadimu. Meuraka akauga... Iku gua kena reporter isioro.
0: Endia comes reporter.
1: Iya kenyawa orang gua tuena muda angkazaj.
0: Tu kau enda.
1: So itu mama kadimu.
0: Reporter kuma isioro.
1: No itu mama kadimu nonton kau mianu tu di kereta.
0: Nama kenyawa tu kenyawa tangkazi bapak meru bapak isioro bate tay yang gugi. Orang dia isioro.
1: Tiap ku gua gua.
0: Bate
1: tay gua. Tu tuena anto bapak mui isioro bapak meru tangkazaj.
0: Bate tay ya.
1: Kau dia weta ya kan kanya kata angkazi bapak anto bapak romba.
0: Tadi tu aku tu utangkaja tu, jengke tu anda kira anda tu komenyo.
1: Ingin komenyo.
0: Ipan sih nu kau anda kan tu anda kira kira anda tu reporter. Mano, I think ini sih video negara ini kau kiri oleh kita kanai.
1: Orava,
0: Orava, pada stesen ini kau anda kan tu, ingin mana lah ini. Mereka mau anda kira anda tu geria kau awal apply. Bena nafas simping ke mana siapa.
1: Isiru itu kau niende mutangkaja aje. Reporter itu akan aku permanently.
0: Station di Isiru.
1: Anto bay Isiru bama tu merebawa aku enda. Isiru ada tu story tu, mana tu funny. Mia, ule askari. Isiru tiraran neora. Nonto utiringkar undi ciri utawa ta.
0: Kwa mtu uti sasa. Na kuno ndedete barabari isiuru mono.
1: Isiuru niyo inland port. Ya into mono mono bia magendo.
0: Kuno ndedete mwankantu wijike jachas post. Na nkararo kagita kukutale kukudivero mono mono mono. Ndete kieti yende na ashiringi mba kita kukuta. Kwa yantu baka yenyama mono ala chas post ntemiano ashia kwa kinyale u. Ndete kiti nila ambesa ntuwa nkara sisi yuru Nga kuru kaburunga yata na mwanga chas posti nkari iroli unkakaruha
1: Isi yuru wega po isi yuru utige ntocho haki ura
0: Arafu yeri ya urone isi yuru ule ujuli ya ntuna au maketi
1: Isi yuru ukaenda bia kulea
0: Yes
1: Ukabiwana na bei muzuri Ukaenda matunda Ukadhiya kutho koni ukamona na bei muzuri
0: Na nyomba isi yuru wakite tiaka mtu okombole yudhuru watame nyo
1: Ntu isi yuru edirama no Antu wabe ende testare Badia kudiriria stareje oisio
0: bali nyomba yende kukombolithania
1: nyomba
0: te muntu isio
1: na kana tunyamu tuto ungeukiendaga
0: twanjiriri isio
1: isio ro ukadioka ala ukoria mudabona bona kamoria
0: ndingani ntuwe moko karono kale
1: ngenda nini kera nini akuira etera agu tugama agu nkuretere
0: ndingani ntuwe moko karono ka woni Sebastian makadimo na Diego
1: Sebastian mwangangi
0: na Diego ngugi
1: we ndia we pasta me awa we go ndatu nduku me awaria
0: ante ko ateka ko ateka ndi nduku ntuko mo ntuko nkari kwa jana karugono gakwa nitupo makadimo Sebastian Mwangangi na Diego tuli siuru
1: kema ikupo kumbania menya maisha menu tofauti moro gatega teka ndo bua weta bana kure antu baire mega na baire matete ka ene ikupo umaneti en grupo enu Kriyabuwa
0: etabana
1: Antubuwa etabana Baire kirebo Karakta jia ito fauti na jia baire mwangi
2: Kuna watine njona Uke ya kuingira mumaraya na mutumiria mwe Umweka adolongi
0: Kira nka ugane ya tiri
1: Kato kwa etakomani
0: Kibo mwobana
2: Kwa ingira antubuwa ya baile ya mwe
1: Ntiku weta mumaraya ni
2: Umwena na
0: adolongi Ntiku katika tigakwa Yitubu makadhimo Ndiyego Sebastian Mwangangi.
1: Na niyo kuwa karakta inu chianto avu tofauti saa.
0: Kwa karugono, umuwa siya tutubana, kule mtu zaitile wita igurulea mutu dha mwanja siyo tuko na askari. Mutu na juu, yoya witiye, mutu na juu kwego. Aki kamba yuri ukuronde kwego. Manga imi. Temu sedo, mwene, tuaka kwete tete mwene ya tuko. Dha mwanja tuko na askari. Kumulita mutene guru. Ai tete mutene guru usalama. Ale mutene guru.
1: Kurojeru ngu.
0: Na atura kakinya ndepo mbora angikira. Ali ngadhi wa mutene guru. Thaa mwanja siyo tuku. Oni, Mwangangi, Diego, makadhi mutubana.
1: Ngwaja kidogo. Ulugibu adhiri ya kumuruta. Meaning tiwa oho ali. Kako natuwa na elimination melon.
2: Kiri ya elimination yungu kuira. Mama angiba kabua.
1: Nao, tuwa adhikane na Sebastian Mwangangi, Ngogen Diego, na mwenenu ya tuwe tume makadhi.
2: Nenda kuira
1: na mwakadhi. Turute olikuwa angu.
0: Kwa kandhuri ya ntuko mwa mkaya jana rogo
2: Jona no mwanka Bamwe baraba dhuku Batuma baba angi babwe Kana baba ya Badhuku baba angi
1: Na akini uweka uliwi kuro ya mwe ngatita Mini uwe kinye kurea kiongozi ya Kurea kiongozi nwa yengate kinya pasta
0: Kini mwote mwvi Mubabai
1: Mubabai
2: Nuku miari uwe onda
1: Ara wale wewe timu tora to kotoga ne yo kwariria gato le kaya na tete enu
0: adu te mo baba yi ani ke mo ndio
2: baba yi te kune te mo baba
0: na nde
2: kana yari oro yu nontu ni otuku
0: gato agenye tu ne ate ite ite ite
1: na me ya dhene no kome mbio dhene ya kudia na arume ta wo nenu
0: Ntuko mo nka kwa ngalia medeka
1: lento. No ntwende the ne akutie siri.
0: Ye nka kwa ya medeka
1: lento. Ta imagine. Ni kwa ndo thugania. Mwe kurwa makathimo. Uthugania mwe kurwa Diego. Mwe kurwa Sebastian. Arabari. Wito kurwa kanya mu kidogo ugu. Akagera ga point ya igwa kanigo gwari.
0: Kanda ugende woni mbi bagitite.
1: Ari me you are the mouth you to a mobile by near to go. I go to continue to manage
2: you.
1: One of them,
0: Six seven one ash. Turuga kandi mwe shiringi that 9 tigiti mwe.
1: Yes.
0: Na tobogisi situ tatu.
1: Eh.
0: Na nkuiro kaire ke ori mtu mwe andama kabogisi kamwe andama kau.
1: Yes.
0: Andama kau.
1: Mtu nato mera kiri yake.
0: Okay, sawa. Aya, jokia.

0: penjajah asuh. Tukado makemero tukenanire na tukurani turima kubiyeneje tujage ntuko mwalimu mawira ntutomu hari
1: ndichuguru ndaro edoliedo ndare